I'll go mind you, I'll go mind you, Udan go chet shvite no mekshu kujrape go noc te pskaja go dosam percent chash na noc jam na noc tach peg ni tach ke tugan dosh gen wapsa go dosam no percent ke chash na na noc jat smosho chkap ta jish ke jam ago na wish mish ke tugan dosh gen ata wi tsasi bi chu min ji ke magis man how can I'm the no percent chash na noc jam na noc tach chau tak shit O nish ni tash ke tugan dosh gen O apsa ke de manota na chkap ta jish ke jaja de jate tsmo chago ni shosh ni tash ke tugan dosh gen de LG4 ge de psko na chko na tok nam no present time O no shi de psko jago da sam present chash na nam ja tsmo chak min ko shon na ish cha di de tash ko shon ge de manota ago na ni tash ke tugan dosh gen apsa min nam no present chash na na no ja manota chak Oj, en dotter gick ner när vi smörs gick det och gav sig med att man går sig tog sig och då sån namn procent chansna när jag man åt att jag när går sig inte skit och när dotter gick och absa jag gick skit och då sån procent chansna när jag som och och kapta dig ska jag ner när ni tar sig och när dotter gick och då det där så var man tar sig man var jag glad tog och gå en dotter och där kusar jag get that the moon how can you see what's going on does get off the jay ox coach good job is what's going on does get what's one appear to book mrs thing came extra book more or that she jacket the moon by is what's going on does get off and I'm no percent just on the man of that a queer watch I and backstory is what's going on does get Okay, that's how I was getting a scheme against the scout that she jacket the sun and the stone no percent just on the jads much Ako peg ni tash ke tugan en dojgen wapsa go nam don prestan chash na nuj jaz mocho chkap ta jish kasha na go tash ke tugan en dojgen uta wa ima tak mi hai ta ay dasa ki nam don prestan chash na na nuj jaz mocho ako peg ni tash ke tugan en dojgen wapsa ke da zmo no jaz chkap ta jish kasha nishosh ke tugan en dojgen ako i dafsa ne ter valdor ge meg imes o no chan nam don prestan chash na nuj jaz mocho peg ishmish ke tugan en dojgen Oui, ho apsa get the zmon ujat shabeja agni shab melimidra se shit zmoch. Metat nicht ich wish get the gunen dojigan. Ok, mago te te shu Montreal, unos get the unos out that shit get the kushkon, no go dash ni tash get the gunen dojigan. O apsa get the wasas kon, ok, no go dash ni na nau shab ish wish get the gunen, ok, nen dojigan.